101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berdua udah dius pada pilih lagu kamu. Aku juga udah bikin story di Instagramnya Pro2 ya, untuk musisi yang harus kamu pilih, teman berdua. Aku udah bikin pilihan, kamu harus pilih satu di antara Tulus, terus juga Rizky Febian dan juga Alvin Jo, yang kalau aku lihat dari hasil vote sementara ya, Om Pro 2 ini, wah udah mulai seru nih, udah banyak yang ikutan vote ya. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan, bisa banget langsung buka Instagram kamu ya, terus ketik RRI_Banten, kamu bisa tap story, tap sampai flyer yang paling akhir lah ya, nanti di situ kamu bakal nemu pada pilih lagu kamu, kamu bisa ikutan vote juga di sana, Om Pro 2. Seperti biasa nanti di jam 7:30 bakal aku spill siapa yang hasil vote-nya paling banyak, nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 yang mau ikutan vote this padahal pilih lagu kamu masih bisa pakai banget loh ya. Tahun Pro 2 aku masih open polling untuk kamu pengen ikut-ikut ngevote di story Instagram Pro 2 karena di pagi ini di pada pilih lagu kamu aku ngebetel antara Tulus, Rizky Febian dan juga Alvin Jo yang harus kamu pilih satu. Tahun Pro 2. Jadi satu akun cuma bisa sekali vote. Kecuali kamu punya banyak akun, nah itu vote-nya bisa berkali-kali ya Tahun Pro 2. Yang mau ikutan masih aku tunggu ya. Untuk ikutan vote di story Instagram Pro 2, tinggal buka aja Instagram kamu, terus ketik RRI_Pro2Benten. Sekalian yang belum follow, di follow dulu ya Tahun Pro 2. Terus kamu tap story sampai yang paling terakhir. Nanti di situ kamu bisa nemu flyers pada pilih lagu kamu, dan kamu bisa ikutan vote di sana atau mau berdua.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Aduh, udah serak-serak nih ya sama Pro 2 karena kebanyakan minum es. Karena cuaca lagi gak hujan gitu, jadi kayak siang-siang minum es enak, lama-lama sakit tenggorokan ya sama Pro 2. Dan di sepada pilih lagu kamu nih, aku mau ngasih tau kamu untuk hasil vote dari Instagramnya Pro 2 FM Banten ya teman Pro 2. Karena tadi aku nge-battle antara Tulus, Rizky Febian dan juga Alvinjo. Ternyata banyak banget yang nge-vote milih Tulus sama Pro 2 dengan perolehan polling 56%. Jadi di pagi hari ini aku langsung puterin aja 3 lagu Tulus tanpa jeda untuk kamu.

untuk kamu daripada pilih lagu kamu. Tom Radio udah singelang ya dengan lagu-lagunya Tulus. Doi juga ngeluarin lagu baru gak sih, Teh Hijau? Aku belum denger Yuyurli ya, tapi pas lagi semalam scroll-scroll TikTok, terus ada konten yang

cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun, sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini kayaknya yang lagi rame ya, salah satu apa ya yang biasa dipakai kita semua WhatsApp ya, Tahun Pro 2 yang lagi heboh karena ada fitur nama pengguna alias username yang kayaknya nanti seru banget kalau kita bahas sebentar lagi gitu ya, Tahun Pro 2 di Spada.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berdua, kalau kamu biasanya ngerasa tukeran nomor HP sama orang yang baru kamu kenal tuh kayaknya terlalu kita belum sedekat itu untuk tukeran nomor HP ya. Iya gak sih, kadang ngerasa kayak gitu gak sih? Terus kadang kayak gimana kalau kita gak bisa tukeran nomor HP, tapi gimana kalau kita tukeran medsos? Biasanya kayak gitu kan ya, tukeran nomor 2. Nah ini WhatsApp sekarang baru aja kayak mungkin ngasih ide, ngasih solusi juga gitu ya, tukeran nomor 2. Karena platform milik Meta ini resmi ngenalin fitur username tukeran nomor 2. Jadi dalam seminggu ke depan lah ya, ini sebagian user udah bisa reservasi username lebih dulu sebelum fitur ini dirilis secara global dalam beberapa bulan ke depan, teman-teman Pro 2. Jadi dari situs resminya gitu ya, dari web resminya WhatsApp sendiri gitu kan ya, ini sebenarnya fitur username ini kayak memungkinkan kamu berinteraksi tanpa harus langsung ngebagiin nomor HP kamu, teman-teman Pro 2. Jadi ya intinya cukup pakai username sebagai identitas saat pertama kali dihubungin, teman-teman Pro 2. Jadi selama fitur privasi itu diaktifin gitu ya, jadi nomor telepon kamu juga bakal tetap tersembunyi dari orang lain. Jadi orang lain tuh gak akan tahu nomor HP kamu, teman-teman Pro 2. Dan menurut WhatsApp sendiri, pembaruan ini emang dibikin sebagai apa ya, mungkin lapisan keamanan tambahan, extra layer of privacy ya, teman-teman Pro 2. Yang mungkin karena pengguna WhatsApp kan banyak banget gitu ya, teman-teman Pro 2. Kadang satu orang aja punya 2 WhatsApp, 3 WhatsApp gitu ya. Dan sekarang juga kayaknya nggak cuma soal privasi aja. Jadi WhatsApp ini ngelihat fitur ini kayaknya bakal bikin kamu punya pengalaman baru lagi gitu ya, untuk join ke grup atau komunitas yang akhirnya kamu join tuh lebih nyaman karena tanpa nge-share nomor HP kamu juga gitu. Jadi kamu nggak perlu pusing-pusing kayak, aduh kasih nomor HP gue nggak ya, kasih nggak ya. Tapi kamu pengen banget ikut grupnya gitu ya, teman-teman Pro 2. Jadi mungkin ngerasa komunikasi ini bisa lebih aman sejak awal kalau pakai username aja. Mungkin gitu juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau aku kemarin baca-baca gitu ya, komentar-komentar netizen ini banyak pro dan kontranya juga, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kamu tim yang setuju WhatsApp pakai username atau yang kayaknya gue lebih prefer WhatsApp pakai nomor HP aja deh, boleh banget nih kamu spill ke aku pendapat kamu ya di 081 11 45 101 6 ya, teman-teman Pro 2. Aku sudah mencoba mengucapkan nomor WhatsAppnya Pro 2 pelan-pelan ya, karena kemarin itu ada yang nge-DM ke Instagramnya Pro 2 yang bilang, kak boleh gak sih tulisin, ketikin nomor WhatsAppnya Pro 2, soalnya tadi cuma dengar 081-nya doang. Jadi teman-teman Pro 2, kalau kamu misalkan mau WhatsApp gitu ya, terus aku ngucapinnya kecepetan ya, itu kamu bisa banget DM aja ke Instagramnya Pro 2. Nanti dibales sama adminnya, dikasih tahu juga nomor WhatsAppnya Pro 2. Atau mungkin kamu bisa klik link yang ada di bio-nya Instagramnya Pro 2 untuk tahu WhatsAppnya Pro 2. Jadi kamu bisa chat-chat sama aku, teman-teman Pro 2, di pagi hari ini tentang kamu setuju gak sih WhatsApp pakai username atau mending prefer pakai nomor HP aja, teman-teman Pro 2. Boleh banget, aku tunggu ya di 081 11 45 101 6.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama aku Sarah Ganevi ya, yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini. Dan kita masih ngomongin tentang WhatsApp yang katanya sih mau pakai ada fitur username gitu ya teman Pro 2. Ini sebenarnya banyak yang pro dan juga kontra. Mungkin yang pro-nya ada yang setuju juga nih kayak Leni yang kayak menarik, jadi enggak harus nge-share nomor WhatsApp, jadi cukup pakai username aja, jadi privasi nomor ini terjaga. Oke, terus juga ada yang komen juga ada dari Dewi yang katanya kayaknya mending perbaikin chat yang suka hilang aja deh. Kalau nambah fitur WhatsApp pakai username, apa bedanya dengan media sosial? Iya lagi. Jadi kayak dengan sama dengan media-media sosial kamu lainnya biasanya gitu ya, teman Pro 2, yang username-nya sama semua. Tapi kalau perbaiki chat juga kadang emang ada sih beberapa chat yang butuh waktu lebih lama biar chatnya muncul gitu ya, teman Pro 2. Nah, terus juga ada yang pengen cepet-cepet katanya dapat reservasi username juga karena aku belum dapat, Sar. pengen nge-keep username nih kayaknya ya. Karena biasanya kalau awal-awal, apalagi yang bisa reservasi username nih, kayaknya masih punya kesempatan banget untuk bikin username yang estetik gitu ya, teman Pro 2, yang mungkin kalau kamu yang gak mau ribet, ah ntar username gue sama aja lah kayak username media sosial gue lainnya gitu kan, biar gak pusing-pusing, biar gak lupa juga, atau mungkin juga yang setiap media sosialnya beda-beda username. Nah, untuk username WhatsApp juga pengen beda juga, pengen yang estetik, ini juga bisa banget, teman Pro 2. Dan kita juga masih bakal terus ngobrolin tentang username WhatsApp ini, kamu tim yang pro atau yang kontra, teman Pro 2, jadi kamu setuju atau enggak, boleh banget chat ke aku di 081 11 45 1016.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin? Nih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Selalu 1,6 Pro 2 Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan masih ngobrolin tentang fitur baru WhatsApp nih, di mana kamu bisa bikin username untuk chatting tanpa nge-share nomor HP kamu, teman Pro 2. Ini kayaknya baru beberapa WhatsApp yang dapat untuk username ini ya, reservasi username, ya enggak sih teman Pro 2? Kayaknya kalau aku belum dapat, apa karena aku belum cek-cek ya? Belum ngecek WhatsApp sih, cuma ngecek siapa nih yang chat balas, udah gitu aja ya teman Pro 2. Mungkin kamu yang penasaran juga apakah WhatsApp kamu udah bisa bikin username atau belum gitu teman Pro 2. Ini gimana? Karena ini aku kalau lihat-lihat dari media sosial aku tuh, sebagian ada yang udah bisa, sebagian lagi ada yang belum bisa teman Pro 2. Dan kita masih lanjut ngobrol-ngobrol nih tentang kamu tim yang pro atau kontra dengan username fitur baru ini gitu ya teman Pro 2, fitur username-nya WhatsApp. Ya ini ada Andra yang WhatsApp ke Pro 2 Banten yang katanya makin kesini makin ngikutin Telegram sebenarnya. Iya lagi. Terus kata Andre juga, padahal nilai plus dari WhatsApp itu adalah privasinya, walaupun Meta kadang juga suka kebobolan sih. Soalnya kalau kayak mirip Instagram, takutnya tiba-tiba dimasukin ke grup gak jelas kayak Telegram gue. Okay. Aku Telegram gak begitu banyak juga sih. Ya mungkin kamu sebagai user yang pakai Telegram juga, apakah relate juga dengan pendapatnya Andra teman Pro 2? Dan ya kita tahu juga emang WhatsApp ini bisa dibilang mungkin dikenal dengan privasinya gitu kan. Kalau kamu misalkan punya Telegram dari username gitu, bisa juga dari nomor HP juga, LINE juga dulu gitu kan, bisa searching dari nomor HP dan juga username juga ID-nya gitu ya teman Pro 2. Nah ini juga jadi salah satu hal yang memang selalu ada pro dan kontranya untuk fitur-fitur baru yang ada untuk gadget kita sendiri gitu ya teman Pro 2. Nah next nih ada dari Kiki yang komen katanya makin banyak aja fitur-fiturnya. Benul. Makin banyak fitur-fitur yang ada di WhatsApp. Kadang tuh suka ini gak sih teman Pro 2, suka kaget sendiri gak sih kalau untuk mungkin tipe kamu yang gak begitu menotis ada apa perubahan di WhatsApp, ada update apa, mau fitur baru apa, terus tiba-tiba pas kamu buka WhatsApp yang dulu story ada di sebelah mana, tiba-tiba ada di sebelah mana. Terus yang dulu cuma ada voice note, sekarang ada video note juga gitu ya teman Pro 2. Emang banyak banget fitur-fitur baru, pembaruan yang bikin kita semakin mudah juga sih sebenarnya untuk komunikasi ya. Jadi kalau kamu misalkan malas teleponan bisa voice note, kalau kamu malas video callan bisa video note juga gitu ya teman Pro 2. Yang memang selalu ada hal yang baru yang bikin kita sebagai user, sebagai pengguna tuh ngerasa, oh ini seru nih, bagus nih, kayaknya bermanfaat untuk gue gitu ya teman Pro. Jadi emang makin lama makin banyak fitur-fitur baru yang dibikin sama perusahaannya gitu kan. Dan di sini juga ada WhatsApp dari Rizky nih yang katanya kayaknya bentar lagi mau ada live di WhatsApp kayaknya kalau kayak gini. Live di WhatsApp juga seru kali ya. Wah, itu juga jadi salah satu mungkin ide ya Rizky ya. Kamu bisa kasih tahu ke Meta, ini bentar lagi ada live. Jadi live-nya udah enggak cuma di TikTok, di YouTube, di Instagram gitu ya. Nanti bisa live di WhatsApp, enggak kebayang lagi aku. Tapi ini jadi sesuatu yang seru juga sih, sesuatu yang baru juga. Kalau memang mungkin ini gak menutup kemungkinan di masa depan tiba-tiba WhatsApp kita bisa live gitu ya teman Pro 2. Karena teknologi itu semakin lama semakin canggih, jadi kayak selalu ada sesuatu yang baru dari teknologi kita, ya gak sih teman Pro 2?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kebersamaan kita di Sepeda ini kurang dari 1 jam teman Pro 2. Tapi ya jangan sedih-sedih, karena aku masih bakal terus lanjut nemenin kamu sampai santai siang Pro 2 Top Hit List.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak.

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun 2022 ini kayaknya Piala Dunia makin lama makin seru ya, setelah fase grup terus juga sekarang udah di 32 besar gitu ya, udah banyak banget pertandingan-pertandingan dari kemarin-kemarin gitu ya tahun 2022, dan di hari ini aja udah jalan 3 pertandingan ya. Itu kan di tanggal 1 ini ya, Norwegia tuh menang atas Pantai Gading kalau nggak salah 2-1 ya nomor 2, terus juga Swedia ini harus kalah karena Prancis ngegolin 3 gol gitu ya nomor 2. Nah, sekarang tuh lagi main adalah Meksiko versus Ekuador, dan ini aku baru buka website rri.co.id gitu ya nomor 2 untuk tahu live score-nya berapa, dan ternyata ini Meksiko udah ngegolin 2 gol nomor 2 di menit ke 22 dan juga 31. Tapi ini masih babak pertama sih ya, jadi kayak Ekuador masih punya kesempatan untuk nyetak gol juga gitu kan ya. Dan kalau emang belum selesai gitu ya, kayak masih babak pertama tuh masih kayak deg-degan banget. Babak kedua juga kalau skornya sama, wah itu makin deg-degan. Apalagi nanti sampai penalti kayak Belanda sama Maroko gitu nomor 2 yang bikin deg-degan juga adu penaltinya. Ini sih salah satu keseruan kalau ada Piala Dunia ya nomor 2, yang kita tuh niatnya gak bisa kalau cuma satu pertandingan doang yang ditonton, harus sampai selesai biar tahu skor akhirnya berapa gitu nomor 2. Nah, ini dari negara-negara yang udah masuk gitu, yang udah lolos juga ke babak 16 besar, kayaknya udah mulai banyak jagoan-jagoannya juga gitu ya nomor 2 dari kamu sendiri, dari teman-teman kamu. Nah, biasanya tuh kalau ngomongin Piala Dunia tuh wah ramai banget ya nomor 2, kayak never ending story gitu, kayak selalu jadi trending topic juga. Apalagi nanti di babak 16 besar nomor 2 kan udah ada beberapa negara yang bisa dibilang udah keluar gitu, udah masuk ke babak ini gitu kan. Apalagi di sini udah ada jadwalnya juga babak 16 besar, nanti di tanggal 5 Juli itu bakal ada Kanada versus Maroko, terus juga ada Paraguay versus Prancis, terus juga ada Brazil versus Norwegia. Waduh, yang mungkin kalau kemarin-kemarin kamu menunggu ini juga gitu ya, ini udah ada beberapa negara yang udah dapet jadwal. Jadi kayak babak 32 udah selesai, langsung kita ke babak 16 besar ya teman Pro 2.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Peril ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, head dalam Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: enggak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Enggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, kayaknya nih Piala Dunia semakin lama semakin seru, apalagi sekarang banyak banget top skor yang bisa dibilang apa ya, kayaknya saingan ya, karena beda tipis banget. Karena kalau kita ngeliat top skor Piala Dunia 2026 gitu kan ya, ini kayaknya ada persaingan yang sengit banget nih sama antara Mbappe dan juga Messi, yang sejauh ini sih udah 6 gol ya teman Pro 2, terus juga disusul sama Haaland 5 gol teman Pro 2, yang makin lama makin seru sih. Ini yang ditunggu-tunggu ya, top 3 pemain sepak bola yang banyak banget fansnya juga gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau kita ngeliat top skor dari sepanjang sejarah Piala Dunia, ini Messi masih paling nomor satu lah ya teman Bro. Kalau gak salah tuh Messi 19 gol dan Mbappe ini kayaknya bentar lagi nyusul deh teman Bro 2, karena doi udah ngegolin 18 gol. Jadi kayak cuma beda 1 gol doang, dan ini Piala Dunia masih belum selesai, masih lanjut ya teman Bro 2. Di babak 32 besar sendiri Argentina sendiri masih belum main gitu kan. Jadi kayaknya apakah Messi berpeluang bakal nambah golnya lagi, terus bikin doi jadi terus nomor satu sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia? Gimana menurut kamu teman-teman berdua?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Info Pro 2.
6: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT Republik Indonesia meluncurkan program Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi atau SAHATI di Kabupaten Serang. Menteri Desa PDT Yandri Susanto menjelaskan program SAHATI menjadi langkah awal memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat desa menghadapi perubahan iklim. Program tersebut melibatkan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan Octahelix mulai dari pemerintahan, akademisi, dunia usaha, BRIN, hingga mitra pembangunan.

dari Piala Dunia 2026, Timnas Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pada pertandingan ini, Prancis mengamankan kemenangan atas Swedia berkat gol yang dicetak oleh Mbappe dan juga Barcola. Selanjutnya, Prancis akan menghadapi Timnas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada hari Minggu 5 Juli.

Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau. Lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Dan video lirik Teh Hijau di YouTube telah ditonton lebih dari 80 ribu kali. Respon positif dari pendengar yang terus bermunculan. Sekian Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List dari jam 10 sampai jam 12 ya. Waktunya kamu request-request lagu hits yang pengen banget kamu dengerin, teman Pro 2. Tapi lagu lain juga boleh kok. Jadi WhatsApp aja, chat aja ke aku ya di 081 1145 1016. Ini aku udah pelan-pelan ya teman Pro 2 nyebutinnya. Cuma kalau kamu misalnya masih kecepetan, sargo baru 081 lu udah 1016. Udah DM aja di Instagramnya Pro 2 gak apa-apa ya teman Pro 2. Jadi selain dari WhatsApp, kamu juga bisa request dari Instagramnya Pro 2. Tapi kalau kamu misalkan mau WhatsApp, tinggal klik aja link yang ada di bio Instagramnya Pro 2. Di situ udah ada. Kalau kamu klik nanti kan banyak pilihannya tuh. Nanti ada pilihan WhatsApp Pro 2. Nah, kamu tinggal klik aja nanti auto langsung masuk ke room chatnya WhatsAppnya Pro 2. Jadi kamu bisa request di sana juga. Boleh juga nih kenalin diri kamu biar nanti nomor WhatsApp kamu juga di save ya di nomor Pro 2, biar tahu nih nanti kamu request namanya siapa gitu ya. Nanti aku bacain nama kamu ya. Teman Pro 2 yang mau sekalian cerita-cerita juga boleh. Rencana hari ini mau ngapain? Mau jalan-jalan kah? Mau santai-santai kah? Atau masih huru-hara dengan kerjaan? Ini boleh banget ya. Sekali lagi aku tunggu di 081 1145 1016 atau di Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

you knew why. 101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Ini udah ada WhatsApp yang masuk dari beberapa teman Pro 2 yang request lagu. Ada dari Teo nih yang katanya mau request lagu Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi dari Hi-Fi. Terima kasih, thank you juga Teo yang udah request, udah dimasukin juga ya ke playlist lagunya yang Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Terus juga ada dari Zelia yang katanya, selamat pagi Pro 2 Hitlist, request izin request remuk dari Angie Carvalho dari Julia. Salam untuk kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you juga ya Julia, udah request juga di Prodeo FM Banten. Ya semoga kamu juga selalu bahagia dan juga tetap tersenyum. Untuk kamu juga nomor 2 yang mau request-request juga masih aku tunggu ya. Dan next nih ada WhatsApp dari anak yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Nicky yang You Will Be In My Heart. Okay, sudah ada kok, tenang saja. Jadi untuk kamu juga yang pengen request ya, sekali lagi aku tunggu chatnya di 081 11 45 101 6 Pro 2, atau juga DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

nyanyiin ulang lagu ini langsung rame banget sama Om Pro 2, bahkan masuk top global Spotify juga gitu kan ya. Ini salah satu lagu yang dirilis sama Phil Collins ya di tahun 1999 Om Pro 2 untuk film animasi Tarzan. Jadi mungkin kalau kamu pas awal-awal dengar, ih lagunya familiar, karena emang sebelumnya lagu ini udah ada gitu, terus akhirnya di remake ulang sama Nicki dan akhirnya viral juga sama Om Pro 2. Dan ini juga salah satu lagu yang apa ya, salah satu lagu legendaris gak sih? Karena emang lagunya juga easy listening juga, terus juga apa ya, maknanya juga ngena juga di kita gitu ya, relate juga dengan kita. Pokoknya ini salah satu lagu yang pas aku denger Nicki ngebawain ulang lagunya tuh kayak wow. Akhirnya punya dua, salah satu apa ya, masuk ke playlist juga, jadi salah satu lagu favorit juga selain versi aslinya ya sama Om Pro 2. Dan ini Nicki kayak berhasil menghadirkan nuansa baru juga untuk ngebawain ulang lagu ini dengan versi doi ya sama Om Pro 2. Dan kita lanjut lagi sing along dengan lagu requestan kamu sama Om Pro 2 yang pengen banget request-request ya, bisa chat ke aku di 081 11 45 1016 atau DM di Instagramnya Pro 2 di @rri_prodobenten, atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital boleh banget juga komen-komen di sana sama Om Pro 2.

0: apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal

Mana berada Benten, teman terbaik kamu. Tahun pro 2. Wah, ini Meksiko lawan Ekuador di Piala Dunia udah beres ya ternyata. Dan skor akhirnya sama tahun pro 2-0 ya sampai akhir pertandingan. Ya berarti ini Meksiko lolos ke babak 16 besar berarti ya. Karena sekarang udah 32 besar. Terus Meksiko sekarang juga sudah masuk ke 16 besar dan di hari ini masih ada satu pertandingan sebenarnya ya untuk hari ini tuh nomor 2. Nanti di jam 11 malam sih tapi masih ada Inggris versus Kongo ya yang buat hari ini tuh nomor 2 nanti di tanggal besok 2 Juli itu ya ada 2 match juga gitu ya tuh nomor 2. Jadi untuk kamu yang kepo juga sih gimana Inggris lawan Kongo siapa yang menang ya sabar aja ya tuh nomor 2 karena masih jam 11 malam nanti ya baru dimulai laganya. Nah ini jadi kayak belum tahu nih nanti Meksiko bakal tanding lawan siapa gitu. Jadi kan sementara masih ada Kanada versus Maroko, terus juga Paraguay versus Prancis, Brasil versus Norwegia juga untuk di babak 16 besar. Jadi nanti belum tahu nih siapa yang bakal menang di antara Inggris dan juga Kongo ya tahun pro 2. Jadi ya ditunggu aja pertandingan dingannya nanti juga nanti lanjut lagi ngobrol-ngobrol Piala Dunia di Pro 2 ya kayaknya rame banget banyak juga yang suka sama bola dan ya.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan

101,6 Prada Benten, teman terbaik kamu. Teman Prada, kita lanjut lagi silong dengan lagu-lagu yang di request ya dari kamu nih teman Prada. Ada dari Jack yang katanya, "Sar, kayaknya lomba sihir kerne nih." Oke, kerne banget sih lomba sihir ya, apalagi nge-remake lagunya Salon Seven yang melompat lebih tinggi dengan vibes yang beda, yang baru tapi tetap enak untuk singelong ya teman Pro 2. Terus juga ada Intan yang katanya pengen request lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Siap, udah aku masukin ke playlist juga ya. Ini siapa? Intan. Terus ada Ayu yang katanya pengen request lagunya Huntrix yang Golden, gara-gara ngasuh keponakan aku suka banget sama Huntrix, jadi lagunya terngiang-ngiang. Terus kata Ayu, katanya aku gak mau terngiang-ngiang sendiri, biar teman Pro 2 juga ikut terngiang-ngiang. Aduh, iya lagi, ini kayaknya bocil-bocil nih suka banget ya sama Huntrix ya. Mungkin lagi searching-searching terus lewatlah lagu Golden gitu kan. Terus tiba-tiba walaupun gak nonton animasinya gitu kan, yang masih belum cukup usianya, cuma emang lagunya terkenal sih ya, karena beberapa bocil yang aku kenal juga kayaknya apal banget sama Huntrix yang Golden ini. Bahkan sampai apal liriknya, apal juga bikin koreografi sendiri gitu ya. Om Prado, ini sesuatu yang lucu sih jadinya ngelihat bocil-bocil ini. Gemes. Nah, untuk kamu juga teman Prado yang mau request ya, masih bisa banget, walaupun kebersamaan kita sebentar lagi, tapi masih aku tungguin. Untuk kamu yang mau request ya, bisa WhatsApp aja di 081 1145 1016, atau DM ke Instagramnya Pro2 di @rri_pro2banten.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Terus 1,6 Om Radio Benten, teman terbaik kamu. Om Radio udah mau jam 12 siang, waktunya aku Saraga Nevi. Bye-bye ya teman Radio, karena aku mau jalan-jalan habis ini teman Radio. Untuk kamu yang lagi santai-santai ya, nikmatin waktu kamu. Yang lagi mau makan siang, semoga cepat mendapatkan inspirasi makan siang. Nanti bakal ditemenin juga ya, ditemenin sama Fitri Rianti untuk di santai siang dan juga sore ceria. Jadi aku Saraga Nevi, cabut dulu, bye-bye teman-teman berdua.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 12 siang di teman Pro 2. Waktunya makan siang sambil dengerin Pro 2 FM di program Santai Siang bareng aku, Fitri Rianti.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kamu yang lagi malas banget makan yang berat-berat, ya udah makan yang ringan-ringan aja. Contohnya adalah kapas. Enggak ya, itu bukan makanan teman Pro 2. Ini kalau kita ngobrolin soal makanan, gue juga lagi malas banget makan nasi. Kayaknya lagi kepikiran pengen makan gorengan sih sebenarnya. Cuman kayaknya kalau jam-jam segini tuh agak-agak susah ya buat nyari gorengan yang anget. Ya enggak sih? Paling nanti sore ketemu gorengan yang anget, atau enggak tadi pagi banget ya teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal gorengan, ternyata salah satu jenis gorengan di Indonesia itu masuk dalam kategori gorengan terenak se-Asia Tenggara. Widih, gorengan apakah itu? Jadi tahun ini teman Pro 2 2026, Taste Atlas itu balik lagi merilis daftar peringkat makanan terbaik. Dan kali ini kategorinya adalah gorengan terbaik di Asia Tenggara. Dan jangan kaget, ternyata batagor ada di urutan pertama loh. Nah, gorengan asal Indonesia mendominasi daftar peringkat ini. Gak cuma batagor, dari daftar 20 makanan yang ada di Asia Tenggara, setengah diantaranya itu berasal dari Indonesia. Jadi gorengan apa saja yang masuk dalam Taste Atlas? Jadi selain batagor, ayam goreng dan pempek, ini berturut-turut ya, ada di posisi keempat dan juga kelima. Lalu gorengan itu sendiri ada di posisi ketujuh. Nah, gorengan yang dimaksud itu seperti pisang goreng, ubi goreng, cireng, gehu, hingga singkong goreng. Lalu bagaimanakah dengan tempe goreng? Nah, tempe ternyata memiliki posisinya tersendiri. Tempe mendoan berada di posisi 8, sedangkan tempe goreng berada di posisi ke-14. Nah, kuliner Indonesia lainnya yang juga masuk dalam daftar tersebut ada bebek goreng. Bebek goreng ini di posisi ke-9, lalu ayam penyet di posisi 11, dan gak lupa risol. Risol ini masuk di posisi 18, dan di posisi 19 ada bakso goreng teman Pro 2. Wow. Semua yang digoreng di Indonesia masuk ya, masuk dalam kategori gorengan terenak se-Asia Tenggara. Jadi kalau misalnya kamu pengen wisata kuliner, kayaknya harusnya gak usah jauh-jauh ya, cukup di Serang aja udah banyak semua yang masuk dalam kategori gorengan terenak di Asia Tenggara versi Taste Atlas tuh. Di sini semuanya ada teman Pro 2.

awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quoeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

ternyata enggak sesehat itu, teman Pradua. Kira-kira apa saja? Salah satunya adalah yogurt rasa buah. Jadi banyak orang ya yang mengkonsumsi yogurt tiap harinya, tapi mungkin ada beberapa hal yang dilupakan, teman Pradua. Jadi yogurt rasa buah, ini memang yogurt itu dikenal sebagai sumber probiotik, protein, dan juga kalsium yang baik untuk kesehatan pencernaan. Namun ternyata banyak juga nih yogurt berperisa mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, kandungan gula tersebut bisa mengurangi manfaat kesehatan yang seharusnya diperoleh dari yogurt itu sendiri. Nah, sebagai alternatif, teman Pradua, pilih yogurt yang plain tanpa pemanis dan tambahan potongan buah segar seperti stroberi, pisang, atau juga mangga untuk memberikan rasa manis yang benar-benar alami. Daripada beli yogurt yang rasa-rasa buah, better yogurt yang plain ditambahkan dengan buah sendiri aja, teman Pradua ya, buah segar. Nah, selain yogurt, ada juga nih granola bar. Nah, ini juga sering banget disebut-sebut sebagai makanan yang menyehatkan. Biasanya sering dikonsumsi bagi orang-orang yang lagi diet ya. Nah, granola bar itu sering dijadikan sebagai camilan praktis karena mengandung oat, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Tapi ternyata, sayangnya teman Pradua, banyak produk granola bar yang mengandung gula tambahan, sirup pemanis, bahkan lemak berkualitas rendah. Nah, meskipun terlihat sehat, ternyata kandungan kalorinya itu bisa cukup tinggi. Nah, sebelum membeli, better kamu periksa dulu deh daftar bahan dan pilih produk dengan kandungan gula yang emang lebih rendah, teman Pradua. Jangan sampai ketipu dengan kemasannya doang ya, atau juga ketipu dengan brandnya aja, atau juga namanya doang, teman Pradua. Jadi emang benar-benar harus dicek and recheck daftar ingredientnya tuh seperti apa, kandungan-kandungannya tuh harus benar-benar dicek sebelum benar-benar kita konsumsi, teman Pradua.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di jam 1 nanti bakalan ada informasi seputar dunia olahraga nih. Kabar terkait dengan beberapa tim negara yang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 bakalan gue update ya, dari jam 1 sampai jam 2 siang. So, don't go anywhere, stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional. Dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam. Bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali mana, buat video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Oke, sambil nyantai teman Pro 2 sambil rebahan tipis ya. Oh, udah gak boleh rebahan ya, karena udah kelar jam istirahatnya, udah harus fokus lagi, balik lagi kerja. Semangat terus aja deh buat kamu teman Pro 2 ya, yang lagi nikmatin rebahan karena liburannya masih panjang sampai nanti di tanggal 12 Juli. Wah, enjoy your day teman Pro 2. Jangan sampai liburan yang panjang ini terbuang sia-sia, terus tiba-tiba gak kerasa udah tanggal 12 Juli malam. Waduh, itu kayaknya apa ya, kayak nyesel gitu gak sih? Terus pengen balik lagi untuk libur lagi dan libur lagi ya teman Pro 2 ya. Nah, ngobrolin soal yang lagi happening ya seputar Piala Dunia 2026. Ini udah ada beberapa tim yang udah pasti lolos ke babak berikutnya, udah masuk ke babak 16 besar Piala Dunia. Siapa sajakah itu? Nah, ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, sebanyak 7 tim negara udah dipastikan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, mana saja tim negara mana saja yang masuk daftar lolos ke 16 besar Piala Dunia? Yang pertama adalah Meksiko. Meksiko ini berhasil menjadi negara ketujuh yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, kepastian itu tuh didapat usai Meksiko mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 tadi dini hari teman Pro 2. Nah, selanjutnya pada babak 16 besar Meksiko juga bakalan bertemu antara pemenang Inggris versus dengan Kongo yang bakalan berlangsung pada hari ini, tapi malam nanti ya teman Pro 2. Jadi gak tahu nih, Meksiko bisa ketemu dengan Inggris, bisa juga nanti bakalan ketemu dengan Kongo. Kita lihat saja nanti malam ya hasilnya kayak gimana. Nah, sebelumnya teman Pro 2, di hari yang sama ada Prancis yang juga lolos ke babak 16 besar setelah menghajar Swedia dengan skor 3-0 di Stadion New York, New Jersey pada Rabu pagi waktu Indonesia. Dan ini bisa dibilang Prancis tuh mengikuti jejak Norwegia ya, sebagai wakil dari Eropa kedua yang sukses mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, sebelumnya Norwegia itu berhasil melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Pantai Gading di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Nah, Norwegia lolos berkat kemenangan tipis 2-1 atas wakil Afrika Pantai Gading. Dan ini kalau di Perancis dan Norwegia ini juga mengikuti jejak 4 tim lainnya yang sudah lebih dulu lolos. Keempat itu adalah Kanada, Brazil, Paraguay, dan juga Maroko teman Pro 2. Jadi secara total ada 7 tim negara yang udah pasti lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Itu adalah Kanada, Brazil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, dan juga Meksiko. Kira-kira tim kamu masuk nggak teman Pro 2 di babak 16 besar?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, nanti malam itu adalah pertandingan yang bisa dibilang pertandingan yang bakalan seru sih kayaknya, karena nanti antara Inggris versus dengan Kongo ya. Jadi ini yang bakalan menjadi penentu siapakah yang nantinya bakalan ketemu dengan Meksiko di babak 16 besar, teman Pro 2. Karena nanti kalau misalnya Inggris yang menang, berarti Inggris bakalan ketemu dengan Meksiko. Sementara kalau misalnya Kongo yang menang, berarti Kongo ketemu dengan Meksiko di babak berikutnya, teman Pro 2. Nah, kalau menurut kamu secara pribadi ya, Kongo versus dengan Inggris, siapa sih yang bakalan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026?

Yes, that was coming from Chapel Run with Good Luck Babe. Teman Pro 2, ini kayaknya lagunya cocok banget buat timnas Inggris dan juga timnas Kongo ya. Good luck buat dua tim ini, karena bisa dibilang pertemuan nanti malam itu adalah pertemuan pertama kali antara kedua negara tersebut. Jadi bakalan ada kejutan dari Inggris dan juga bisa jadi ada kejutan juga nih dari Kongo, teman Pro 2. Jadi Inggris menghadapi Republik Demokratik Kongo dalam pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan laga ini menjadi pertemuan pertama sepanjang sejarah antara kedua negara. Kalau berdasarkan jadwalnya sih, teman Pro 2, mereka ini bakalan kick off di jam 11 malam di Stadion Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Ini jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat kamu yang pengen nonton antara keduanya nanti malam ya, begadang tipis ya. Nah, teman Pro 2, ngobrolin soal serba-serbi timnas Inggris dan juga serba-serbi timnas dari Republik Demokratik Kongo. Ini mereka itu bisa dibilang, kalau dari Inggris dulu ya, Inggris itu pernah menjadi juara grup L dan belum terkalahkan sama sekali. Tampil untuk ke-17 kalinya di putaran final Piala Dunia, dan Gerald Quansa dan Rhys James dalam kondisi yang cedera nih. Tapi kalau statistik dari fase grup sendiri, Inggris ini 2 kali menang, 1 kali imbang, belum pernah kalah sama sekali, dan sudah mencetak 6 gol dengan 2 kebobolan, teman Pro 2. Nah, gimana dengan Republik Demokratik Kongo? Kongo sendiri, teman Pro 2, lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik di grup K. Dan dia ini kembali tampil di Piala Dunia setelah pada 1974 saat bernama Zaire. Nah, sejumlah pemain berpengalaman bermain di Liga Inggris seperti Aaron Wan, kemudian Bisaka dan juga Yoane Wissa. Bisa jadi ini menjadi juru kunci dari Kongo ya untuk melawan dari Inggris, teman Pro 2. Nah, kalau dari fase grup sendiri, Kongo ini menang 1 kali, imbang 1 kali, kalah 1 kali, dan gol 4 kali di teman Pro 2 dengan 3 kali kebobolan. So, menurut kamu secara pribadi, siapa nih yang bakalan bisa mendapatkan skor yang lebih tinggi? Yang itu artinya kalau misalnya salah satu di antara mereka udah mendapatkan skor yang paling tinggi, itu artinya mereka berhak untuk maju ke babak 16 besar dan bakalan ketemu dengan Meksiko. Kamu tim Inggris atau tim Kongo nih, teman Pro 2?

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, banyak banget nih musisi luar negeri yang lagi sibuk dengan album terbarunya. Salah satunya adalah Justin Bieber yang kabarnya baru aja melepas album live-nya bertajuk Swag Live from Coachella. So, ternyata bukan cuma Justin Bieber, teman Pro 2, yang lagi sibuk dengan album barunya. Ada juga Olivia Rodrigo yang ternyata dia mulai bisa nih mempertahankan posisi number one di Billboard 200 di album terbarunya tersebut. Dan satu lagi nih, Biba Dubi juga mengumumkan album barunya di bulan Juni kemarin. Kalau nggak salah di tanggal 27 Juni, teman Pro 2. So, selengkapnya informasinya bakalan gue kasih buat kamu, tentunya cuma di Santai Siang. So, stay tune.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

kalau gabung dengan lagu yang sedikit gue putar buat kamu ya teman Pro 2 ya. Ada Driver License dari Olivia Rodrigo. Dan kalau kita ngobrolin soal Olivia Rodrigo, banyak banget single-single yang baru dia rilis di tahun 2026 ini. Salah satunya adalah Stupid Song, teman Pro 2. Yang ini juga bisa dibilang fresh from the oven. Bahkan ternyata Olivia Rodrigo ini juga lagi sibuk banget dengan album terbarunya. Dan ngobrolin soal album terbarunya juga nih teman Pro 2. Ini Olivia Rodrigo ternyata di album terbarunya bisa dibilang masih belum tergoyahkan ya di puncak tangga lagu, di puncak tangga album Amerika Serikat. Jadi album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ini kembali bertahan di posisi number 1 Billboard 200 edisi minggu ini setelah membukukan 180 ribu unit album ekuivalen pada pekan keduanya. Nah, tahu gak sih teman Pro 2? Ini meskipun sempat turun 63% dibandingkan pekan debutnya yang mencapai 480 ribu lebih unit, angka terbesar untuk album solois sepanjang 2026, album ini tetap memimpin sekaligus mempertahankan posisi number one di tangga top streaming album dan juga top album sales. Dan pencapaian ini tuh menjadikannya album kedua Olivia Rodrigo yang bertahan lebih dari satu minggu di puncak Billboard 200 setelah Sour yang memimpin selama 5 minggu pada tahun 2021 lalu, teman Pradua. Nah, di minggu kedua ya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love itu ternyata sampai mencapai memperoleh 132 ribu lebih streaming dan serta 47 ribu lebih penjualan album fisik dan juga digital. Well, kesuksesan ini juga memperpanjang tren unik di Billboard 200 ya, di mana 6 bulan berturut-turut ini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu di posisi number 1. Nah, lo tau gak sih teman Pro 2, rangkaian ini tuh diawali oleh Harry Styles, kemudian berlanjut dengan BTS, lalu ada juga punyanya Ella Langley, ada juga Noah Kahan, Drake, hingga sekarang adalah Olivia Rodrigo. Bisa dibilang ini tuh menjadi apa ya, menjadi semacam rentetan terpanjang album yang bertahan lebih dari satu minggu di puncak sejak periode 88 sampai periode 1989. Wow, congratulations deh buat Olivia Rodrigo dengan album-album terbarunya juga ya, single-singlenya yang baru juga teman Pro 2. Nah, buat kamu yang juga ngefans banget dengan Olivia Rodrigo, here we go, Stupid Song.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Lagunya Biba Dubi, beberapa lagu yang salah satu lagu ya yang itu hits banget di tahun 2020. Dia tuh kolaborasi barengan sama Paufu, merilis single yang berjudul Deathbed, dan itu tuh hits banget ya zaman-zaman itu. Teman pro dua, gue ingat banget ya pas zaman-zaman COVID, terus Deathbed Paufu featuring Biba Dubi tuh bener-bener bisa didengar di mana-mana gitu loh. Nah, kali ini kabar terbaru dari Biba Dubi, penyanyi sekaligus penulis lagu, ini resmi mengumumkan album studio keempatnya yang diberi judul Pylon. Dan bersamaan dengan kabar itu, dia juga merilis single baru bernuansa grunge berjudul Sun Has Set, teman pro 2, dan dirilisnya pada 24 Juni kemarin. Nah, lo tau gak sih Sun Has Set ini menampilkan sisi musik Biba Dubi yang paling berat dan bisa dibilang paling bertenaga ya. Jadi lagu ini tuh memadukan musik grunge, Midwest emo, dan rock alternatif era 90-an. Wah, ini bakalan seru sih, gue langsung kebayangin ya. Sekarang tuh kayaknya banyak banget musisi-musisi gak cuman dari Indonesia, tapi juga musisi-musisi dari internasional tuh udah kayak back to 90s gitu ya, back to 80s gitu. Untuk secara pribadi gue ngerasa kayak itu something yang fresh banget gitu loh. Dan Biba Dubi ini melalui lagu tersebut, dia juga meluapkan kekesalan mendalam kepada seorang di masa lalunya, teman pradua. Nah, video musik lagu ini digarap oleh sutradara Jack Allen. Nah, kalau berdasarkan informasi dari creativedisc.com, album terbarunya ini bakalan dirilis pada 18 September 2026 di bawah label Dirty Hit dan juga Interscope Record. Nah, karya ini menjadi kelanjutan dari album sebelumnya, This Is How Tomorrow Move, yang dirilis di tahun 2024. Jadi album yang baru, ini kabarnya berisi 14 lagu, dan ini melibatkan banyak musisi terkenal, seperti Hayley Williams, kemudian Evan Stephen Hall, dan masih banyak lagi lainnya, teman Pradua. Nah, once again ya, untuk merayakan album barunya, Biba Dubi bersiap juga nih untuk menggelar tour arena pertamanya yang bertajuk The Power Lines Tour. Dan tour besar ini bakalan dimulai di Amerika Utara pada Oktober dengan singgah dulu nih di Madison Square Garden dan juga The Kia Forum. Nah, rangkaian konser kemudian berlanjut ke Inggris dan juga Eropa di sampai akhir tahun, teman Pro 2. Kira-kira kamu udah siap belum dengan lagu-lagu yang bakalan dirilis oleh Paufu, Biba Dubi, teman Pradua, dengan era-era yang back to zaman dulu, Midwest, emo, grunge, dan juga rock alternatif era 90-an. Kayaknya bakal wow banget sih. Tapi karena singlenya belum dirilis, albumnya belum dirilis gitu ya, gue bakalan putar dulu deh buat kamu yang udah kangen era-era COVID ya. Nggak kangen era COVID-nya, kangen sama lagunya, teman Pradua ya. So here we go, Paufu featuring Biba Dubi with Deathbed. Okay.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101.6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah Coachella kemarin, ini Justin Bieber dengan single-singlenya yang agak lawas itu justru like kembali naik lagi ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah Beauty and the Beat yang barengan sama Nicki Minaj. Nah, ngobrolin soal Coachella kemarin, Justin Bieber ini baru aja merilis album live bertajuk Swag Live from Coachella Weekend Night pada 26 Juni kemarin, teman Pro 2. Nah, album ini tuh merekam penampilan utamanya di Coachella, The Coachella Valley Music and Art Festival yang digelar di Empire Polo Club Indio, California di tanggal 11 April lalu, teman Pro 2. Nah, album yang juga diproduseri oleh Legendary Beats and P2G ini mengabadikan penampilan headlining pertama penyanyi tersebut sekaligus penulis lagu asal Kanada itu dalam 4 tahun terakhir. Dan di albumnya itu juga menampilkan sejumlah bintang tamu ya, mulai dari The Kid LAROI, kemudian Wizkid, dan masih banyak lagi lainnya. Well, bersamaan dengan perilisan albumnya, Justin Bieber ini juga membagikan video konsernya, yang video konser penuhnya ya, bertajuk Swag Live from Coachella Weekend Night Full Set. Nah, sebagian penampilannya sebelum telah diunggah melalui kanal YouTube Coachella pada April lalu dan udah ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia. Wow. Nah, ini bisa dibilang menjadikannya penampilan paling banyak disaksikan dalam sejarah festival tersebut. Padahal effortless ya pas Justin Bieber tuh perform di Coachella, tapi dengan effortlessnya dia dan didukung dengan lagu-lagunya dia yang lama itu dimunculin lagi sama Justin Bieber itu justru bikin penonton tuh lagi kayak diajak untuk bernostalgia gitu loh. Berasa kayak kita tuh diajak balik lagi ke Justin Bieber era-era Jelena, era-era Justin Bieber masih muda, ya gak sih teman Pro 2? So buat kamu juga yang lagi kangen banget sama Justin Bieber, here we go, Justin Bieber featuring Nicki Minaj with Beauty and the Beat.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG. Penghentian pelayanan dilakukan selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Dengan begitu, penghentian operasional tidak hanya dilakukan oleh SPPG yang berada di Kabupaten Lebak, dan sementara itu Koordinator Badan Gizi Nasional Kabupaten Lebak Asep Royani mengatakan bahwa penghentian layanan merupakan bagian dari kebijakan nasional. Penerima manfaat tersebut tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, program juga dihentikan sementara bagi kelompok 3B. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Penghentian layanan hanya bersifat sementara dan pelayanan akan kembali berjalan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Teman Pro 2, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, NASA, merilis janji unik untuk membakar semangat tim nasional negara mereka di Piala Dunia 2026. NASA mengumumkan bakal menerbangkan sebuah bola sepak ke bulan jika timnas Amerika Serikat berhasil keluar sebagai juara di turnamen sepak bola terakbar di bumi ini. Janji tersebut dilontarkan langsung oleh administrator NASA, Jared Isaacman, dalam sebuah acara pemaparan rencana agensi terkait pembangunan pangkalan di bulan.

0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan. Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob pada 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di dunia serial. Nickelodeon menyiapkan sederet rangkaian perayaan antara lain siaran langsung di TikTok bersama pengisi suara SpongeBob, Tom Kenny, pada 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time. Kemudian episode-episode favorit juga akan ditayangkan di Nickelodeon mulai 14 Juli pukul 2 siang waktu setempat bersamaan dengan maraton sepanjang hari di Nicktoons dan juga Nick Pluto serta pengambil alihan SpongeBob di situs mereka. Kemudian saluran YouTube resmi Patrick Star juga akan diluncurkan pada hari yang sama dengan klip, video pendek, kompilasi dan juga siaran langsung dari The Patrick Star Show dan juga SpongeBob SquarePants. The Patrick Star Show sendiri juga akan meluncurkan musik pertamanya di semua platform streaming, dimulai dengan Watch Out for the Rake pada 9 Juli dan album lengkapnya Patrick Star Superstar akan tersedia untuk pra penjualan mulai 14 Juli. Sementara itu game Roblox juga gak ketinggalan teman Pro 2, dia juga ikut andil meramaikan perayaan itu dengan menghadirkan SpongeBob SquarePants Tower Defense serta akan merilis konten dalam game terbarunya. Sekian info Pro 2, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam.
1: Info Pro 2.

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Udah siap belum gak sih teman Pro 2 untuk kita seru-seruan bareng di bulan Juli ini? Karena gak jauh dari kota Serang, datang aja ke Cilegon teman Pro 2 ya. Karena bakalan ada pesta mangan yang bakalan menghadirkan banyak banget musisi-musisi yang oke punya teman Pro 2. Ada siapa aja sih? Ada Pamungkas, ada Stand Here Alone, ada 360, ada juga The J-Blocks dan lain, dan masih banyak lagi lainnya. Nah teman Pro 2, buat kamu yang suka banget dengan jajanan-jajanan, nah ini juga bisa dibilang ini adalah event surganya makanan ya, dan surganya musik juga nih. Nah buat kamu yang di tanggal 3-4 Juli gak ngapa-ngapain, stay at home aja, di rumah aja, mending datang aja di teman Pro 2 di Pesta Mangan 3-4 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan ya, di tanggal 3-4 Juli 2026 di Asa Sport Center, Kota Cilegon, Banten. So, kira-kira kalau kamu mau datang di 3 hari itu full atau 1 hari, 2 hari atau semuanya, dan kira-kira mau ngajakin siapa di teman Pro 2?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Radio. Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Dengerin 101,6 FM Brodo.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: baik kamu.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
2: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Pohon itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya

0: untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 16:39. Udah waktunya kamu ikutan ngobrol seru ya, seru-seruan bareng Nandu Putra. Nandu Putra kali ini gak sendirian. Seperti biasa, kalau di jam 4 sore tiap hari Rabu tuh ada Speak Bola, di mana nanti Nandu bakalan ngajakin kamu untuk ikutan beropini ya, sekaligus debat lah ya, ngobrolin seputar Piala Dunia barengan sama Timmy. Dia tuh adalah AI dari ChatGPT teman Pro 2. So, ini dia Speak Bola edisi kali ini dengan tema Portugal kok masih kesulitan?

0: Yo teman perdua, balik lagi di Speak Bola. Dan kayak biasa di Speak Bola, kita bakal ngebahas segala sesuatu seputar Piala Dunia 2026. Terus di edisi hari ini teman perdua, kita bakal ngomongin salah satu negara yang punya pemain keren-keren, yaitu negara Portugal. Kalau ngomongin Portugal teman perdua, jujur gua selalu heran sih. Karena kalau kita lihat kualitas pemainnya, mereka ini sebenarnya punya loh modal yang kuat nih buat jadi kandidat juara. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, sampai Vitinha yang tampil luar biasa di level-level klub. Tapi anehnya, teman perdua, Portugal kadang masih kelihatan kesulitan nih buat ngunci kemenangan. Bahkan saat menghadapi tim yang secara kualitas itu ada di bawah mereka. Pertanyaannya sekarang nih, teman perdua, kenapa ya Portugal itu masih terlihat belum benar-benar meyakinkan? Apakah mereka itu terlalu bergantung sama Cristiano Ronaldo? Atau justru masalahnya ada di permainan tim secara keseluruhan? Udah bareng sama gue di sini, teman AI dari ChatGPT Timmy, dan kita bakal ngebahas ini lebih lanjut. So, stay tune di Speak Bola.
1: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yo, welcome back di Speak Bola Taman Pro 2. Dan kali ini gue mau langsung tanya teman AI gue nih, Timmy ya, soal performa Portugal di Piala Dunia 2026 ini. Timmy, menurut lo apa nih yang bikin Portugal itu masih sering kesulitan ya buat meraih kemenangan walaupun punya sederet pemain bintang?
1: Kalau menurut gue, masalah Portugal bukan soal kualitas pemain. Karena secara individu, mereka punya salah satu skuad terbaik di Piala Dunia. Tapi yang sering gue lihat, Portugal kadang terlalu mengandalkan momen-momen individu. Ketika Ronaldo dijaga ketat, atau Bruno Fernandes nggak bisa berkembang, ritme permainan mereka jadi ikut terganggu. Padahal kalau lihat nama-namanya, Portugal harusnya bisa bermain lebih cair. Ada Bernardo Silva yang kreatif, Vitinha yang bisa ngatur tempo, Rafael Leão yang punya kecepatan, sampai Bruno yang visi umpannya luar biasa. Jadi menurut gua, Portugal ini bukan kekurangan pemain hebat, tapi masih mencari formula yang pas supaya semua kualitas individu itu benar-benar bisa menyatu jadi permainan tim yang efektif. Karena kalau chemistry-nya sudah klik, menurut gua Portugal bisa jadi salah satu tim paling berbahaya di turnamen ini.
0: Gua setuju sih, Timmy, sama itu ya, karena kalau ngomongin kualitas individu, Portugal sebenarnya nggak kalah nih dari tim-tim favorit yang lain. Tapi yang bikin gue penasaran itu, Portugal tuh kadang kelihatan dominan dalam penguasaan bola, banyak bikin peluang, tapi entah kenapa gitu ya, Timmy, penyelesaian akhirnya tuh kurang maksimal gitu loh. Akhirnya pertandingan yang harusnya bisa dimenangin dengan nyaman, malah jadi susah gitu kesannya. Menurut gue justru di situ tuh tantangannya. Apakah Portugal tuh masih terlalu bergantung pada sosok Cristiano Ronaldo nih sebagai finisher utama? Atau emang mereka itu belum nemu nih pola permainan yang bisa mengeluarkan potensi semua pemain bintangnya secara maksimal? Karena kalau Portugal bisa nemuin keseimbangan itu, menurut gua, mereka bisa jadi salah satu kandidat juara yang paling berbahaya nih.
1: Menarik sih. Karena menurut gua memang Portugal masih belum menemukan identitas permainan yang benar-benar konsisten. Kita tahu Ronaldo tetap punya insting gol yang luar biasa, tapi sepak bola sekarang kan nggak bisa cuma bergantung sama satu pemain. Apalagi lawan-lawan Portugal juga pasti sudah tahu bagaimana cara meminimalkan pergerakan Ronaldo. Makanya gue melihat Portugal harus bisa memaksimalkan pemain lain. Bruno Fernandes harus lebih bebas menciptakan peluang, Bernardo Silva harus lebih sering terlibat di sepertiga akhir lapangan, dan pemain seperti Rafael Leão harus berani mengambil peran sebagai pembeda. Karena jujur aja, dengan kualitas skuad yang dimiliki sekarang, Portugal seharusnya bisa menang lebih meyakinkan. Jadi menurut gua, masalah Portugal bukan soal kualitas. Tapi bagaimana mereka bisa menyatukan semua potensi itu menjadi permainan yang lebih efektif dan lebih klinis di depan gawang.
0: Terus yang gua lihat ya, Timmy, masalah Portugal juga ada di aspek taktik sama pemilihan formasi sih. Kan mereka ini punya banyak banget ya pemain-pemain kreatif, pemain-pemain yang keren lah gitu. Tapi kadang penempatannya menurut gua itu belum benar-benar apa ya? Belum benar-benar pas, belum benar-benar optimal gitu di lapangan. Misalnya ketika main dengan satu striker murni, terus Ronaldo itu ditempatin sebagai target man-nya nih. Nah, di mata gua itu Portugal sering terlalu fokus buat gulirin bola tuh ke depan gitu, tanpa adanya variasi serangan yang cukup. Padahal ya yang tadi sempat disinggung gitu ya, mereka punya pemain-pemain kayak Bruno Fernandes, Bernardo Silva yang menurut gua itu kuat nih di kombinasi permainan cepat di area tengah lapangan. Kayaknya Portugal itu bakal lebih berbahaya deh kalau bisa bermain lebih fleksibel lagi, Timmy. Nggak selalu nyari Ronaldo tuh sebagai opsi terakhir. Apalagi sepak bola modern sekarang kan lebih ngandelin rotasi posisi sama pergerakan tanpa bola kan. Sebenarnya Portugal tuh punya pemain-pemain buat bisa kayak gitu, tinggal gimana nih pelatih itu bisa nemuin formasi, nemuin taktik sama sistem yang paling pas. Jadi menurut gua bukan berarti Ronaldo tuh jadi masalah ya, Timmy, tapi Portugal nih harus bisa nih ngebangun taktik, ngebangun sistem yang bikin semua pemain bintangnya itu terlibat, bukan cuman bergantung pada satu sosok aja.
1: Kalau gua setuju sama pandangan itu. Karena kalau dilihat, Portugal sebenarnya punya materi pemain yang cocok buat main lebih dinamis. Mereka bisa pakai

0: skema 4-3-3 atau bahkan 4-2-1. Dengan Bruno jadi kreator utama, Bernardo lebih bebas bergerak di half space dan Vitinha sebagai pengatur tempo. Dengan begitu, serangan Portugal nggak bakal terlalu mudah ditebak. Masalahnya, kadang Portugal masih terlihat terlalu langsung mencari Ronaldo. Padahal, dengan kualitas pemain yang mereka punya, harusnya mereka bisa lebih variatif dalam membangun serangan. Dan menurut gue, ini yang jadi tantangan terbesar Portugal. Mereka punya skuad yang luar biasa, tapi apakah sistem permainannya sudah benar-benar bisa mengakomodasi semua kualitas itu? Karena kalau Portugal bisa menemukan keseimbangan antara peran Ronaldo dan permainan kolektif, menurut gue mereka bisa jadi salah satu tim paling berbahaya di Piala Dunia ini.
1: Oke, Taman Pro 2. Tapi menurut kamu sendiri, apa sih masalah terbesar Portugal saat ini? Apakah mereka itu terlalu bergantung sama Cristiano Ronaldo, masalah taktik, atau emang chemistry antar pemainnya itu belum maksimal? Abis ini kita bakal lanjut bahas Taman Pro 2, tetap di 101,6 Pro 2 Banten. Ya.

0: Yap, welcome back again di Speak Bola Tahun Pro 2. Kalau tadi kita ngebahas soal Portugal yang masih terlihat kesulitan ya, walaupun punya banyak pemain bintang. Dan sekarang, gua langsung masuk aja nih ke pertanyaan yang lebih lanjut, Tahun Pro 2. Apakah kondisi Portugal saat ini tuh cuman masalah adaptasi taktik dan chemistry pemain? Atau justru, ini jadi tanda Tahun Pro 2 kalau Portugal itu masih belum siap nih buat bersaing dengan tim-tim elit lainnya, kayak Argentina, Prancis, atau Spanyol. Karena jujur aja ya, kalau lihat kualitas skuadnya, Portugal harusnya bisa tampil lebih dominan menurut gua. Tapi di lapangan, mereka justru beberapa kali harus kerja ekstra keras ya buat mengamankan poin. Timi, menurut lo Portugal ini masih layak nggak disebut sebagai kandidat juara Piala Dunia 2026? Atau status ini masih terlalu tinggi nih buat mereka saat ini?
1: Kalau menurut gue, Portugal masih layak disebut kandidat juara, tapi belum masuk kategori favorit utama. Karena kalau dibandingkan sama Argentina, Prancis, atau bahkan Spanyol, Portugal masih punya pekerjaan rumah soal konsistensi permainan. Mereka punya kualitas individu yang luar biasa. Tapi di turnamen sekelas Piala Dunia, yang menentukan biasanya adalah tim yang paling stabil dari fase grup sampai babak gugur. Yang bikin gue masih percaya sama Portugal adalah mereka punya banyak pemain yang bisa jadi pembeda. Ada Ronaldo dengan pengalamannya, Bruno Fernandes yang kreatif, Bernardo Silva yang pintar membaca ruang, sampai Vitinha yang musim ini tampil luar biasa. Tapi kalau Portugal masih kesulitan menghadapi tim yang di atas kertas lebih lemah, tentu bakal jadi pertanyaan besar ketika mereka bertemu tim-tim elit. Jadi, menurut gua, Portugal punya potensi untuk melangkah jauh. Tapi mereka harus segera menemukan identitas permainan yang jelas. Karena kualitas pemain mereka sudah ada, tinggal bagaimana semua potensi itu bisa benar-benar menyatu di lapangan.
0: Kalau gua pribadi sih, Timi masih masukin Portugal ke daftar kandidat juara ya. Tapi gua belum bisa taruh mereka itu di level yang sama nih dengan Argentina, Prancis, atau Spanyol, seenggaknya sekarang ya. Karena kalau kita lihat, tim-tim yang biasanya juara Piala Dunia itu kan punya identitas permainan yang jelas nih. Nah, Portugal menurut gua itu masih dalam proses mencari style permainan itu kayak gimana nih maunya. Mereka punya pemain-pemain kelas dunia di hampir semua lini, tapi kadang permainannya tuh masih belum konsisten gitu loh. Makanya, di pandangan gua, Portugal ini ibarat sleeping giant gitu, teman Pro 2. Potensinya tuh gede banget, tapi pertanyaannya, kapan nih mereka itu benar-benar bisa ngeluarin potensi itu secara penuh?
1: Yang jelas, Portugal masih punya semua modal untuk bersaing di level tertinggi. Mereka punya pemain berpengalaman, pemain kreatif, sampai pemain muda yang lagi berkembang pesat. Tapi menurut gua, sekarang Portugal ada di titik di mana mereka harus mulai membuktikan diri. Karena punya skuad bagus aja nggak cukup kalau di lapangan masih sering kesulitan mengontrol pertandingan atau kesulitan mengunci kemenangan. Dan mungkin Piala Dunia 2026 ini bakal jadi jawabannya. Apakah Portugal akhirnya bisa menunjukkan kualitas sebenarnya sebagai tim elit dunia? Atau justru kembali jadi tim yang menjanjikan di atas kertas, tapi belum maksimal saat berada di panggung terbesar? Karena kalau Portugal bisa menemukan ritme permainan yang pas, gua rasa mereka bisa jadi salah satu tim yang paling merepotkan di fase gugur nanti.
0: Oke, Tahun Pro 2. Kalau gua pribadi masih percaya nih Portugal punya kapasitas buat melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Tapi emang Portugal harus sesegera mungkin ya nemuin nih identitas permainan yang lebih jelas. Karena di level Piala Dunia, yang dibutuhin itu kan bukan cuma pemain bintang ya, Tahun Pro 2, tapi juga sistem yang mateng dan tim yang benar-benar paham cara menangin pertandingan. Menarik banget buat kita tunggu apakah Portugal itu bisa ngejawab keraguan itu di laga-laga berikutnya, atau justru kembali kesulitan nih walau diperkuat nama-nama besar, termasuk Cristiano Ronaldo. Gua Nandu Putra bareng sama Timi pamit undur diri Tahun Pro 2, sampai ketemu lagi di Speak Bola berikutnya.
2: Speak Bola.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang enggak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria. Masuk di Hits Shuffle nih teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di sore hari ini sambil request lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang agak lama, boleh banget langsung aja gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa banget gabung di Instagram @RRI_Pro2Banten.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Langsung aja gue sapa yang udah gabung ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Hai, selamat sore. Dari Daniel, teman Pro 2 yang pengen diputerin lagunya Shawn Mendes dengan In My Blood. Oke, sayangnya buat semuanya aja. Saya juga buat Kak Fitrinya, salam kenal. Oke, salam kenal juga ya Daniel nih. Thank you banget. Ada Farah, teman Pro 2 yang juga pengen diputerin lagu Bunga Citra Lestari, Harta Berharga. Wah, ini bakalan bikin telinga kamu nyaman nih teman Pro 2, karena benar-benar slowly. Dan ini cocok banget buat kamu yang udah gedebak-gedebuk hari ini. Lagu Harta Berharga bakalan bikin kamu merenung sejenak, dan mungkin ngajakin kamu untuk berpikir gak usah ngejar apa yang ada di dunia ini. Karena harta yang paling berharga itu cuman keluarga. Setuju gak teman Pro 2?

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ada Mr. Lestari teman Pro 2, aku cuma punya hati ya. Baru saja gue puterin buat kamu yang baru aja request di WhatsAppnya Pro 2 FM. Ada dari Emma, nih teman Pro 2 yang ada di Ciracas, pengen sehainya buat Kak Fitri. Oke, thank you banget ya. Dari 08224577 sekian. Pengen diputerin lagu dari One Direction, Story of My Life, sehainya buat semuanya aja. Oke. Ada juga nih teman Pro 2 dari Maya. Ini yang pengen diputerin lagunya Adele. Wah, lagu yang apa nih? Oh, pengen diputerin lagu yang Olayas aja. Sehanya buat semuanya dan selamat mendengarkan aja. Oke. Dari Baskara nih teman Pro 2, pengen diputerin lagunya Raisa barengan sama Isyana Saraswati yang Anganku Anganmu. Oke. Sayangnya buat semuanya juga, selamat sore dan salam kenal juga buat Kak Fitrinya. Alright, teman Pro 2, thank you ya. Ini udah aku siapin 3 lagu spesial buat kamu di sore hari ini. Dan buat kamu juga yang lagi di jalan, lagi stay di rumah aja, atau lagi ngopi di kafe ya, lagi nikmatin afternoon tea, juga boleh banget nih buat gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 116, atau juga di Instagram @rri_pro2banten.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

kayaknya kaum milenial agak-agak apa ya, agak-agak enggak asing dengan lagu yang barusan gue putar, teman Pradua. Rio Rizky dengan Nyaman, semoga bikin kamu nyaman ya di sore hari ini, teman Pradua. Nah, ini ada kabar terbaru terkait dengan Synchronized Face yang kabarnya akhirnya resmi ngerilis daftar penampil face kedua buat edisi 2026 yang kabarnya nih bakalan digelar pada 16, 17, dan juga 18 Oktober. Nah, dari sekian banyak nama yang diumumin, ada satu special show yang langsung bikin kita berhenti scroll dan ngebayangin gimana magisnya suasana di sana. Wah, ada siapa sih? Yap, ada Float Project, teman Pradua, yang bakal ngebawain set special berisi lagu-lagu soundtrack film legendaris 3 hari untuk selamanya, karya Riri Riza. Jadi momen ini tuh rasanya bakal jadi mesin waktu buat banyak orang yang tumbuh bareng film tersebut. Kebayang gak sih, teman Pradua, lagu-lagu kayak Pulang, kemudian Sementara, dan juga lagu 3 hari untuk selamanya ini dinyanyiin bareng ribuan orang. Belum lagi ya soundtrack lain yang juga muncul di film itu, dari Stupido Ritmo, kemudian No Dreamland, dan Tiap Senja, sampai Too Much This Way, ini bakalan ada di sana. Wah, rasanya scene iconic dari Nicholas Saputra dan juga Adina Wirasti ini bakalan ikut hidup lagi di atas panggung lewat deretan lagu yang penuh nostalgia itu. Tapi emang ya, teman Pradua, Synchronized Fest dari tahun ke tahun tuh selalu apa ya, selalu punya kejutan gitu loh. Gak cuma Float juga nih, teman Pradua, pengumuman fest kedua ini juga diramaikan sederet nama-nama yang lagi naik daun maupun kolaborasi yang spesial. Mulai dari Bass Boy, kemudian ada juga reuni girl group era 2000-an yang ngumpulin cibi-cibi-cibi. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Gue keinget lagi ya. Aduh, zaman itu. Ada juga Seven Icon. Dan bahkan ada Super Girlies, sampai penampilan dari Reality Club dan juga Pumfi Purit. Waduh, bakalan seru deh, teman Pradua. Hah, kayaknya udah deh pengen gaspol beli tiketnya ya, teman Pradua ya. Tapi jangan sampai kelewatan juga, ini Synchronized Fest-nya itu di bulan Oktober, 16, 17, dan juga 18 Oktober. Kayaknya harus ngosongin 3 hari itu deh. Ya nggak sih, kalau cuma sehari kayaknya kurang. Everybody.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Gak muat ternyata.
2: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
1: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
2: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
1: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
2: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
1: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan

dengan konser, suka banget dengan jajan, wah ini adalah tempatnya. Jadi ada pesta mangan nih teman Pro 2 yang kembali hadir buat bawain sesuatu yang spesial buat kamu. Banyak banget musisi-musisi beken yang bakalan perform di sana teman Pro 2. Ada Pamungkas, ada Stand Here Alone, ada 360, ada juga The J-Blocks yang bakalan ngasih performa terbaik buat kamu teman Pro 2. Caranya gimana? Langsung aja kamu cek di Instagram Pesta Mangan. Dan tapi yang jelas ya, Pesta Mangan ini digelarnya cuma 2 hari aja, dari tanggal 3 sampai 4 Juli 2026 di Asa Sports Center Cilegon. Dan tentunya event ini juga didukung oleh Pro 2 FM Banten.

Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam. Udah waktunya aku pamit ya. Kalau tadi udah ada lagu dari Fatin, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Coming up next, bakalan gue kasih buat lo. Sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Ada Brandon Bill, teman Pro 2, featuring dengan Christopher. Kamu pasti ingat dengan Track It Like Miley. Yes, this is for you. Special buat kamu ya. Untuk edisi closing di hari ini teman Pro 2. Gue Fitri Danti pamit, thank you for listening dan see you, bye-bye.

0: ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
3: Bisa aja nih anak. Zaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
1: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue Rama. Informasi pertama teman Pro 2, per hari ini pengemudi ojek online roda 2 resmi diberlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%, kini ojol juga berhak mengakses berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Beralih ke informasi selanjutnya, Lionel Messi tampil mengejutkan dalam trailer terbaru Spider-Man Brand New Day bersama Tom Holland. Trailer menampilkan Messi mencari Spider-Man yang sebelumnya akhirnya berayun nih dengan sang superhero di Manhattan Teman Pro 2. Kemunculan Messi menjadi bagian dari promosi film yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026.

0: Beralih ke informasi terakhir, pelatih tim nasional Belanda Ronald Koeman menyatakan mundur dari jabatannya. Ronald Koeman memutuskan mundur setelah Belanda takluk dari Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Belanda kalah di babak adu penalti dengan skor 2-3 teman per 2, serta kekalahan ini memaksa tim oranye angkat kaki lebih awal dari Piala Dunia tahun ini. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, like next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita balas seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, sudah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun, gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
1: Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
1: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok. Itu kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Lagi Loket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep ini, tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah, atau di liriknya, atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal, baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
1: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
1: Satu kakak, kita kan satu kata. Satu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak. Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak, jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita, bercanda di backstage, makan bareng gitu.
0: Berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
1: Iya, benar.
0: Wow. Oke.
1: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain
0: betul.
2: Kita bisa jadian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya, dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
1: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
1: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
1: Lagi musim alternatif,
0: ya.
1: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
3: Betul. Dan
1: yang pasti kayaknya mau bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi
0: ya,
3: semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio.
1: Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
0: Oh, iya bener.
2: Iya. Sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
1: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
1: Jadi viral duluan ya.
2: Gitu.
1: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
1: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
1: Sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
2: Sampo metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Mama. Music Life Chat. Music Life Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, Metal atau Dukem nih?
2: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
1: Oh, pecah dua.
2: Aku ke bagian yang metal.
1: Oh, ke bagian
2: aku
1: metal.
2: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak duga.
1: Anak duga.
3: Dulu apa parfum on masih ada sih kita bertiga.
2: Tiga.
1: Ya, oh ya benar. Dugem. Bahasanya lawas ya Dugem ya.
2: Iya, anak sekarang nggak bilang Dugem ya.
1: Iya. Anak sekarang nggak bilang Dugem. Iya benar.
2: Apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
1: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
3: Pengen ke kafe aja gitu.
1: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
3: Party.
1: Bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada Metal versus Dugem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama Gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu ya, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
2: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, jadi naik kelas.
1: Yes.
2: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya, jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
3: macet. Banyak sih ya seperti Ujo bilang tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
1: Okay.
3: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tok ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
1: Betul.
2: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
3: Iya.
2: Awas anjing galak judulnya.
1: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
2: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
1: Oke.
2: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun pasti ada yang tet tet. Tahu lah itu apa kan?
3: Itu lagu yang standar lah.
2: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
1: Iya benar.
3: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
1: Betul.
3: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
2: Iya
3: gitu
2: pasti.
3: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif, ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
1: Iya ya sih, kan? Benar.
3: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
2: birthday.
3: Selamatnya atau so birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
1: Bener.
2: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday. Banyak. Sini buatan.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit, yang sedikit atau satu-satunya.
4: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
1: Bener. Ya, benar-benar. Oh, menarik gitu. Ya. Benar-benar. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
2: Ya di Pro 2 tuh harus sering-sering pasang sih.
3: Iya.
2: Itu dia. Tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
1: Betul. Ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
3: Karena yang lagi juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday kan.
1: Iya. Itu dia makanya. Selamat birthday. Benar, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
2: Ini kalau zaman muda dulu, kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu, ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan?
1: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
2: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
1: Benar benar. Sekarang lebih ke
2: gini, aduh raktir orang.
1: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
2: Wah boncos nih.
1: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
3: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
1: Betul. Gitu kan.
3: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kita kenal setiap tahun ya.
1: Bener.
3: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang ngelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu, sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
1: Benar.
2: Nah, di saat waktu muda itu kayak
3: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
2: Lu kan bilang gini, sehat, apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
3: Iya,
1: nah,
3: benar.
1: Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak, maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
2: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
3: Ini ada kue. Bisa ditiup.
2: Iya, kita rekam. Udah makin simpel sih, tapi tetap ada perayaan.
1: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan, tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
3: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
1: Bener, walaupun bilangnya ya gak apa-apa, santai aja. Tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul ya. Wow, oke. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
2: Ada
1: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
0: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Wuh. Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya,
0: benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Wih, gitu. seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: tenang,
0: ya.
1: Seneng sama deg-degan gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes, kan? Betul.
3: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
3: Ya, benar. Udah biasa. Kita tuh kalau 30 tahun newbie di perkonserannya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish.
0: Yes.
3: Sehat. Yang penting sehat.
0: Mm-hmm.
3: Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya.
0: Yes.
1: Gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan pertama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya,
0: betul.
3: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Ya. Wih,
3: ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, yes. Itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
3: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
3: harapannya
0: ya.
3: Terdekat adalah nonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua. Jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada.
0: Udah ya. Udah MV-nya. Ada ya. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop,
3: terima
0: sukses
3: kasih.
0: Selalu.
3: Thank you banget.
0: Thank you
3: banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin,
0: iya. Amin. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop,
1: yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye-bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: Lalu 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan obrolan-obrolan seru, informasi apapun lah, seputaran curhatan juga gak apa-apa, boleh banget teman Pro 2. Dan ditemenin dengan lagu-lagu yang seru tentunya gitu ya, apalagi yang lagi happening belakangan ini gitu. Jadi lagu-lagu hits pasti di play di Pro 2 Banten teman Pro 2. Anyway, gimana kabarnya nih? Masih tepat di tanggal 1 Juli. Wah, udah bulan baru ya. Kali ini udah menyentuh bulan ke-7 dan berarti 2026 udah 50% nih teman Pro 2. Berarti sekarang kita masuk ke babak keduanya ya di 2026. Which is kalau menurut gue sih cepet banget ya rasanya tahun 2026 ini. Apa emang cuma gue doang gitu ya? Kayaknya emang tanda-tanda dewasa atau tua gitu biasanya kayak gitu ya teman Pro 2. Waktu kerasa cepat gitu. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam dengan segmen Music and Info, nanti dengan beragam informasi teman Pro 2, penting maupun gak penting Rama bahas gitu ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti kita akan ada cerita penutup hari ini. Jadi kita bakalan curhat-curhat di sana gitu. Selalu Rama yang ingatkan kalau kamu misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, boleh yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016 biar langsung masuk ke list di obrolan pada malam hari ini ya teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, dan sekarang kita masuk ke segmen Music and Info. Buat kamu-kamu yang mungkin lagi cari agenda seru nih di awal bulan Juli banget gitu ya, Rama punya kabar yang sayang banget kalau misalkan di skip teman Pro 2, karena tanggal 3-4 Juli 2026 bakal ada Road to Pesta Mangan 2026 di Asa Sport Center Cilegon ya. Festival ini mengusung konsep Cipta Rasa Irama, jadi bukan cuma menyajikan konser musik aja, tapi juga nanti bakalan ada kuliner ya teman Pro 2, belum lagi ada tenan-tenan, produk UMKM lokal, sampai berbagai aktivitas community yang bikin kamu betah seharian. Yang paling ditunggu pastinya deretan musisinya juga ya, ada Pamungkas nih, yang siap membawakan lagu-lagu hitsnya termasuk To The Bone yang udah pasti akrab banget ya sama playlist banyak orang teman Pro 2. Gak cuma itu, juga ada tambahan lainnya seperti The Jeblox dan juga 360 yang bakal bikin suasana festival makin hidup lagi ya. Jadi abis nyanyi bareng lagu galau dengan Pamungkas, lanjut seru-seruan bareng penampil yang penuh dengan energinya. Jadi Road to Pesta Mangan sendiri menjadi rangkaian pembuka menuju Pesta Mangan volume kedua teman Pro 2. Menariknya festival ini bukan hanya tempat hiburan aja, tapi juga menjadi ruang gitu ya bagi pelaku UMKM dan community lokal untuk berkarya dan bertemu dengan masyarakat. Makanya gak heran kalau antusiasme pengunjung tuh udah kerasa sejak penjualan tiket dibuka. Jadi kalau misalkan kamu tertarik datang, pastikan beli tiketnya melalui kanal resminya ya teman Pro 2. Jadi di follow aja Instagramnya di @pestamangan biar aman dan terhindar dari penipuan juga. So siapin waktu, ajak teman nongkrong kamu dan nikmatin perpaduan kuliner serta musik dalam satu festival yang seru nih.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Terutama buat kamu yang setiap hari ini teman Pro 2 gak bisa lepas dari playlist di platform streaming, karena ada laporan tahunan gitu ya dari Loud and Clear Indonesia. Katanya platform streaming tuh mengungkap kalau musisi Indonesia masih jadi favorit pendengar di tanah air, bahkan makin dikenal di berbagai negara gitu ya. Karena sepanjang tahun 2025 sekitar 80% lagu yang masuk ke tangga Daily Top 50 Indonesia di platform streaming berasal dari musisi Indonesianya teman Pro 2, yang artinya karya musisi lokal tuh sekarang makin mendominasi playlist kita dan terus jadi soundtrack di berbagai momen ya. Mulai dari semangat, mulai lagu-lagu santai, sampai lagu-lagu galau juga ada gitu ya. Dan gak cuman itu, lagu-lagu musisi Indonesia juga ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali di platform streaming sepanjang tahun lalu teman Pro 2. Menariknya lagi, pendengarnya bukan cuma dari Indonesia aja, tapi juga dari negara seperti Amerika Serikat, Filipina, Jerman, hingga berbagai negara lainnya. Jadi keren banget ya, karya anak bangsa sekarang makin sering terdengar di panggung internasional. Dan kabar baiknya lagi, peningkatan jumlah pendengar ini juga berdampak langsung kepada para musisi nih. Platform streaming mencatatkan royalti yang diterima musisi Indonesia meningkat lebih dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, nilainya tuh udah meningkat lebih dari 2 kali lipat teman Pro 2. Yang lebih membanggakan lagi, lebih dari 60% royalti tersebut justru berasal dari pendengar di luar Indonesia. Jadi setiap kali nih kamu memutar lagu musisi favorit di platform streaming, ternyata ada kontribusi nyata gitu ya untuk mendukung perjalanan karya mereka. Ya, who knows, lagu yang sekarang sering kamu putar besok jadi anthem yang ikut dinyanyikan pendengar di berbagai belahan dunia lainnya nih.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2, dan kita beralih ke informasi selanjutnya ya. Nah, kalau biasanya kamu selesai ibadah sholat langsung pulang di Masjid At-Taqwa Villa Pamulang, Kota Tangerang Selatan, ini agak beda nih teman Pro 2. Justru kamu bisa lanjut angkat beban. Aneh ya, emang unik banget nih ini masjid satu ini, karena ini menghadirkan gym lengkap dengan berbagai alat latihan kebugaran yang bisa digunakan oleh jemaah maupun masyarakat umum, tentunya tanpa dipungut biaya teman Pro 2. Yang penting sholat, itu aja deh. Fasilitas ini dibuat oleh Dewan Kemakmuran Masjid sebagai upaya menjadikan masjid bukan hanya tempat ibadah aja, tapi juga ruang buat mendukung gaya hidup yang sehat dan tentunya mempererat kebersamaan warga ya. Menariknya lagi, banyak jemaah yang memanfaatkan fasilitas ini setelah sholat berjamaah. Jadi selain bikin tubuh tetap bugar, keberadaan gym ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat lebih rutin berolahraga lagi, termasuk para lansia gitu ya, agar aktif dan tetap sehat gitu. Hebatnya lagi, seluruh pembangunan fasilitas ini teman Pro 2 berasal dari dana swadaya dan semangat gotong royong warga sekitar. Jadi keren banget, ini menjadi bukti kalau masjid tuh bisa punya banyak peran positif di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai tempat ibadah aja, tapi juga jadi ruang gitu ya, buat menginspirasi hidup sehat dan saling peduli nih teman Pro.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Prodo, dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info. Ya, ada kabar menarik buat kamu yang penasaran sama dunia musik, bukan cuma dari sisi lagunya tapi juga bagaimana industri di balik layar terus berkembang ya. Karena Indo Music Talk 2026 resmi digelar sebagai forum musik perdana yang mempertemukan ratusan pelaku industri musik Indonesia dalam satu hari penuh dengan diskusi, kolaborasi dan juga berbagai inspirasi ya teman Prodo. Nah, acara yang berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta ini menghadirkan sejumlah tokoh musik Indonesia seperti Christian Bong, Mansur Angklung, Chandra Darusman dan juga Yofi Widianto. Nah, selain sesi keynote, ada juga 5 live podcast gitu ya yang membahas berbagai isu menarik.

Mulai dari peran kreator musik digital, perjuangan royalti musisi, perjalanan karir setelah kontrak label berakhir, sampai perkembangan musik di Indonesia Timur. Serta juga ada masa depan musik religi di Indonesia nih teman Pro 2. Jadi tema-temanya sih unik-unik gitu ya. Nah nggak cuma diskusi, teman Pro 2 acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan musik, music market juga, sama sesi networking yang mempertemukan musisi, akademisi, media, dan juga para pelaku industri kreatif. Ya, jadi selain berbagi ide, para peserta juga punya kesempatan gitu ya membangun kolaborasi baru. Jadi lewat event ini diharapkan lahir lebih banyak ruang diskusi yang tentunya bisa mendorong perkembangan ekosistem musik Indonesia agar semakin maju dan mampu bersaing di tingkat global ya teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Setelah segmen music and info di jam 8 sampai jam 9 malam, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Pada malam hari ini kita bakal ngobrol tentang satu hal yang sebenarnya tadi di awal udah disebutin sama Rama, yang tentunya bikin banyak orang refleksi gitu ya, mempertanyakan kenapa tahun 2026 tuh cepat banget. Ya karena sekarang kita udah masuk bulan Juli, artinya secara kalender teman Pro 2, 50% perjalanan tahun 2026 tuh udah kita lewatin sebenarnya. Ya rasanya kayak baru kemarin bikin resolusi lagi gitu ya, tahun baru, sekarang tahu-tahu udah masuk semester keduanya gitu ibaratnya. Dan lucunya setiap masuk Juli pasti timeline media sosial tuh rame gitu ya. Ada yang upload new chapter, ada yang bikin daftar target baru lagi, ada juga yang bercanda gitu ya, resolusi Januari masih loading gitu. Dan jujur aja hampir semua orang pasti pernah ada di posisi itu ya, wajar banget. Tapi sebenarnya Juli bukan cuma pengingat ya kalau waktu berjalan cepat. Bulan Juli itu adalah kayak kesempatan untuk berhenti sebentar, melihat ke belakang lalu bertanya lagi nih ke diri sendiri, selama 6 bulan ini kira-kira udah berkembang sejauh apa kita sebagai manusia gitu ya. Karena hidup bukan soal siapa yang paling cepat balik lagi, tapi siapa yang tetap berjalan. Jadi kalau Januari adalah tombol startnya teman Pro 2, maka Juli adalah kaca spionnya kali ya, saatnya melihat perjalanan sebelum lanjut ngebut lagi nih di 2026.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, dan melanjutkan lagi pembahasan kita seputar tahun 2026 nih udah 50%. Coba kita ingat-ingat lagi 6 bulan terakhir ya teman Pro 2. Mungkin ada yang akhirnya dapat pekerjaan impian, ada yang lulus kuliah mungkin, ada juga yang mulai bisnis kecil-kecilan, dan ada juga yang berhasil berdamai dengan dirinya sendiri setelah melewati masa-masa sulitnya. Tapi di sisi lain, pasti ada juga nih target-target yang belum tercapai gitu ya di 2026. Ada mungkin rencana yang harus ditunda, dan ada kegagalan yang sempat bikin kecewa, dan itu wajar banget teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum berhasil sampai lupa menghargai pencapaian kecil yang udah kita raih gitu ya. Padahal bangkit setelah gagal, berani mencoba lagi atau tetap bertahan di tengah keadaan itu pasti sulit, dan emang merupakan sebuah pencapaian juga kalau misalkan kamu bisa melewati hal-hal seperti itu. Jangan sampai 6 bulan yang penuh perjuangan hanya kamu nilai dari checklist yang belum tercentang teman Pro 2. Boleh jadi targetmu belum semuanya tercapai, tapi kita lihat lagi gitu ya ke 6 bulan terakhir, kamu juga bukan orang yang sama seperti Januari kemarin. Percaya deh, Rama juga kayaknya merasa seperti itu sih teman Pro 2.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Banyak orang merasa panik ketika sadar tahun tuh udah setengah jalan gitu ya. Kita udah memasuki 1 Juli di mana tahun 2026 berarti udah 50%. Dan masuk ke babak kedua nih teman Pro 2. Tentu ada plus minusnya gitu ya. Plusnya ya rasa panik kadang bisa menjadi alarm juga sometimes. Kita jadi lebih sadar bahwa waktu tuh terus berjalan dan mulai menyusun ulang prioritas gitu ya. Tapi sisi lainnya kalau paniknya berlebihan kita malah sibuk membandingkan hidup dengan orang lain. Ya, lihat teman udah nikah, lihat teman udah promosi jabatan, mungkin lihat teman juga udah keliling-keliling dunia, jalan-jalan ke Indonesia gitu ya, keliling Indonesia. Padahal sebenarnya kita lupa, setiap orang tuh punya garis waktu yang berbeda. Kalau sekarang hidup kamu belum sesuai rencana, bukan berarti ya kamu terlambat. Ya bisa jadi kamu sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar lagi gitu ya. Jadi jangan biarkan kalender membuat kamu merasa tertinggal. Hidup bukan lomba lari estafet teman berdua. Santai saja. It's been a minute since I called you, just to hear the answer phone. Yeah, I know that you won't get this, but I'll leave a message so I'm not alone.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya.
1: Jaga Malam.
2: Hey yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Melanjutkan lagi nih pembahasan di malam hari ini seputar ya babak kedua di 2026, mengingat sekarang udah lewat gitu ya 6 bulan di 2026 dan masuk

1 Juli gitu ya. Sekarang kita bahas sesuatu yang selalu muncul di setiap awal tahun, terutama di awal tahun 2026 kemarin, itu adalah resolusi gitu ya. Ada yang bilang resolusi itu penting banget teman berdua, karena emang memberi arah hidup gitu ya. Dengan target yang jelas kita bisa jadi lebih termotivasi. Tapi ada juga yang merasa resolusi justru membuat stres. Baru Februari aja udah ngerasa gagal karena target terlalu tinggi. Sebenarnya yang lebih penting itu bukan resolusinya ya, tapi konsistensinya nih teman berdua. Lebih baik punya target sederhana yang benar-benar dijalanin daripada daftar resolusi panjang hanya dalam indah catatan aja gitu ya, karena biasanya nggak kepake juga itu resolusinya. Jadi kalau misalkan resolusi Januari belum tercapai, Juli adalah waktu yang tepat kayaknya untuk memperbaiki, bukan menghakimi diri sendiri gitu ya teman berdua. Jadi nggak ada aturan yang bilang mimpi cuma boleh dimulai tanggal 1 Januari. Ya 1 Juli juga nggak apa-apa kok.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17, Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke tips and trick cara memulai babak kedua di tahun 2026. Mengingat sekarang udah masuk ke 1 Juli ya. Artinya tahun 2026 udah 50% teman Pro 2. Yang pertama nih, seperti biasa Rama bagi menjadi 4 bagian. Evaluasi apa yang udah berhasil dan apa yang belum gitu ya. Jangan hanya melihat kegagalannya aja. Karena kadang kita ngelihat kegagalannya aja itu suka ngedown teman Pro 2 ya. Tapi kalau nggak di list nih apa aja yang berhasil, ya setidaknya itu bisa membantu kita memotivasi checklist-checklist gitu ya, yang belum juga nih, yang belum tercapai juga, jadi ada sedikit motivasi lah gitu ya. Terus yang kedua, pilih 3 target yang paling realistis untuk 6 bulan ke depan. Misalnya dalam konteks olahraga, ya jangan langsung half marathon juga, jangan langsung maraton 42 kilo juga, santai aja 3 kilo dulu, 5 kilo dulu, yang penting konsisten ya teman Pro 2. Terus yang ketiga, pecah target besar menjadi langkah-langkah kecil, so yang bisa dilakukan setiap hari Minggu. Jadi misalnya ada lah ya gitu kegiatan-kegiatan yang kecil yang mungkin kelihatannya nggak ada progres ya, tapi sebenarnya tetap berjalan gitu ya. Misalkan kayak olahraga jalan kaki 50 menit, 30 menit gitu sehari, itu juga tetap progres Pro 2 meskipun kita nggak lari gitu ya. Terus yang keempat, berhenti mengejar kesempurnaan. Mulailah dari progres-progres kecil nih, karena perubahan besar tuh hampir selalu dimulai dari kebiasaan sederhana yang kadang dilakukan berulang-ulang. Jadi Juli bukan garis akhir, justru ini adalah babak kedua kita ya. Jadi kalau babak pertama emang kurang maksimal, masih ada babak kedua teman Pro 2 buat membalikan keadaannya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan sekarang waktunya fun fact, karena katanya manusia cenderung termotivasi saat memasuki babak baru. Nah, dalam ilmu perilaku ada konsep yang dikenal sebagai fresh start effect gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa orang cenderung lebih termotivasi memulai kebiasaan baru ketika memasuki momen yang dianggap sebagai awal baru, seperti awal minggu, awal bulan, ulang tahun, atau mungkin awal semester gitu ya. Karena itulah bulan Juli sering dimanfaatkan banyak orang untuk menyusun ulang target dan memulai kebiasaan baru, meskipun tahun belum berakhir gitu ya. Yang artinya otak kita sebenarnya menyukai simbol lembaran baru sebagai pemicu perubahan positif. Jadi kalau Januari kelewat, bukan berarti kesempatan kamu juga ikut hilang ya. Jadi selalu ingat, kalau Januari adalah start pertamanya, Juli itu bisa jadi start terbaik kamu nih teman Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Dan teman Pro 2, gak kerasa ya, 6 bulan pertama di tahun 2006 udah menjadi cerita. Ada tawanya, ada kecewanya, ada keberhasilan, tentunya juga ada kehilangannya juga kali ya. Semua menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk siapa kita di hari ini. Tapi kabar baiknya, cerita tahun ini belum selesai teman Pro 2. Masih ada 6 bulan lagi untuk memperbaiki kesalahan, mencoba kesempatan baru, memulai kebiasaan baik, atau bahkan menemukan mimpi yang selama ini tertunda kali ya. Jadi jangan

0: kan, dan juga request lagu. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Atau kamu juga bisa streaming nih di website kita di rri.co.id, atau mungkin download aplikasi kita kali ya, RRI Digital, karena semuanya di situ terintegrasi teman Pro 2. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye. Selamat beristirahat.
1: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg daun sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan

0: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Halo teman-teman Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Rabu tanggal 1 Juli 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu di dalam Al-Quran, kalau kita mendengar firman-Nya, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi petunjuk, menarahkan kita untuk beramal salih. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur baksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.

yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak menghentikan sementara pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG. Penghentian pelayanan dilakukan selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut diberlakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Selama masa penghentian, seluruh penerima manfaat untuk sementara tidak mendapatkan layanan MBG. Penghentian layanan hanya bersifat sementara dan akan kembali berjalan setelah kegiatan belajar mengajar dimulai.

Kita beralih ke dunia olahraga. Tuan Pro 2 Inggris melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk menghadapi Meksiko setelah menang dramatis 2-1 atas Republik Demokrasi Kongo pada laga babak 32 besar. Dan Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko di babak 16 besar.

0: Dan informasi yang terakhir, arsip rekaman awal grup band Coldplay yang mencakup demo lagu yang dimaksudkan untuk lagu tema film James Bond akan dilelang pekan ini. Arsip rekaman awal Coldplay yang akan dilelang meliputi kaset studio dan demo dari sesi-sesi awal yang mendahului dan membentuk pembentukan album debut band. Sekian Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

1,2 dependen teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman berdua. Wah, udah di hari Kamis ya. Udah masuk di tanggal 2 Juli 2026 teman berdua. Gimana rencana kamu hari ini? Apakah ya gue kerja aja kayak biasanya, Sar, atau mungkin ada karena gue masih libur jadi kayak gue mau santai-santai aja. Ya, pokoknya apapun aktivitas kamu teman berdua di pagi hari ini, biasanya kalau libur anak sekolah gitu ya, jalanan agak sedikit renggang ya, berdua nggak ada macet gitu ya, ada sih macet tapi nggak semacet biasanya gitu kan ya. Jadi yang kerja mungkin bisa datang lebih awal, yang biasanya oke ini udah di jalan, biasanya tuh gue range datang jam 7-an tapi sekarang jam 7 kurang gitu kan ya, itu udah sampai di tempat kantor. Ya pokoknya dinikmatin aja nih berdua perjalanan kamu beraktivitas hari ini sambil ditemenin sama aku, Sarah Ganevi.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Bang, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
7: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
2: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun pro 2. Wah, ini pertandingan yang seru banget di hari ini, teman pro 2 ya. Di Belgia ngelawan Senegal, teman pro 2 yang akhirnya udah ada skornya. Kalau kemarin kamu mungkin deg-degan ya karena nonton Inggris sama Kongo. Yang kaget banget di menit, bukan di menit sih, maksudnya di babak pertama gitu kan ya. Udah ngegolin aja di menit ke-7 gitu kan ya dari Kongo sendiri. Dan akhirnya bikin dakdikduk juga. Banyak banget tuh story-story teman aku yang awal-awal pertandingan Inggris versus Kongo tuh. Aduh, apakah Inggris bakal kalah gitu? Apakah Kongo bakal menang? Tapi ternyata Inggris bisa membalikkan keadaan gitu ya, teman bro 2. Dan di hari ini, Belgia juga melawan match ya bersama dengan bukan bersama sih melawan Senegal ya Tom Prado yang akhirnya skor akhirnya udah ada ya Tom Prado 3-2. Jadi Belgia bakal maju ke babak 16 besar Tom Prado 2. Tapi pertandingan di hari ini juga masih ada ya, nanti di jam 7 nih di hari ini, cuma berarti cuma Belgia sama Senegal, terus juga Amerika Serikat melawan Bosnia nanti di jam 7 pagi. Kira-kira menurut kamu siapa yang bakal menang antara Amerika Serikat dan juga Bosnia, teman pro 2? Boleh banget nih kamu chat ke aku ya, kira-kira tebakan kamu yang menang siapa dan skornya berapa, teman pro 2? Bisa chat aku di 081 11 45 1016.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia masih rame banget. Tapi di tengah keseruan Piala Dunia dengan segala plot twistnya, dengan cerita uniknya, ada yang unik juga teman Pro 2, yang kayak apa ya? Ini aku pas nonton trailer film yang ditunggu-tunggu teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day sendiri gitu kan, ya tiba-tiba ada Messi teman Pro 2, jadi kayak bentar dulu kok tiba-tiba ada Messi dengan Spider-Man nih teman Pro 2. Ini kayak gak ada informasi apapun sebelumnya, tiba-tiba Messi muncul di Spider-Man Brand New Day teman Pro 2. Dan kemunculannya Messi di sini emang khusus untuk video promosi yang emang bersamaan dengan masih berlangsungnya Piala Dunia 2026. Siapa yang nyangka kan akhirnya Messi diajak terbang sama Spider-Man teman Pro 2.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan